Ini deh be, ini masa non kafe, kan di sana fara lah kan, nona ni, mai di dalam dino, lebar joko joko kali kelas kan, kazo kata mek ini deh be, kayak ini deh, ini non kafe, kan sa silin juga sa chat nasa kamuruna, kan umur tuan fedi deh deh fantigia, kan nanti se kamu dalam kamera itu nala, kan fitu mall deh, jaf lah rasa kan jaman dalam usaha sih, mak tam jaman gubena kan borvidu masih, kan fitu loni vofilum badab bodoh, kan ngatu fatte doya midi, kan dimas materi nu bloro kebe. Kan sakap ko ini ko ini kan awak kayak gede non kafe kan ni kalau kalau jah lepas fikir nak tenjam ke dom gaya mentele mungkin sekarang semasa kudan dalam cuci gaya gaya kalau kamu gaya mentop sedikit rakam fidel sekarang gaya ni Muhammad Idris Saleh gaya menjalas sem Israel gaya fading om yang gaya di fadil mekaca malato kini kau mandir nela menanus cia brumol korun filovin jasum masa ni cuci gaya belum parbalam kaya belum flavor maafok fidel kang tolong boleh.

hani jamina radio mongol bas mai rita te yamana unama karamin pun fan got gan ti masta ni pumam tok mayam kalvandi na til makalvandi mai pazar pubbu ba duk tok mayam kargiya am gabira suna aya amin hindi granga fidel absadi sa kargiya pret de la yan namu fatime malato da kargiya tardi gram dan do magar mai Kolorai lagi ya kredit sah fil ni. Kita kan bukan belang ayam jang jang buat kosik kan kala tilen kala kreatif ya ni asimai. Fungsi gua lah tak boleh membaca lupa mukanya na wang namu Simon. Kita pa ufrira mangsung kabah pun masih lupa mukanya na teu. Suasuk berama, suasuk tomana, suasuk bongona. Furir magay ak musena hala may soli jim da di humba ba intena kwantir na may kita po akya technician

Voilà, on va y songan que doti kutmi gidi mi rine dumi tournoi waron saimam te da gambir ya siya kadesi. Yerko jingo kubo nga ya tau amia arndari. Ikiambe ke njamenatla. Ike guhai ya. Guhai tau amia. Tau amia ndak dai. Cet lami tao amia jigil tu tao amia depite tao amia klemancin ba malang de na uno kum kongai kade nanan bir kar ayu ade nade nik gang da tao amia o kir ko ja tao amia ke pala ge ake ik ramadan tao amia jikembe ke mundu ik ndak girji tao amia jikembe ke sarake Paul Tao Amia, il est chada indiquembe que le gosgonan que Nigeria to gaka de que dingam gake que dia benga ka taug nandonia do kran tadi etranger ni au communauté zime pv que pala o njamena gete ke singe de que mare tare que singe nan gerin singe malang ni nan bisit mbir kla yengo konde que dia ke konde bende najin amia tao Vairukoi Najin Amia Tao Vairukoi Gutok no jedi ndoku jogi di Syrie na utani bai kem centre hospitalier universitaire référence nationale labdan ku bok kem be ke njamenat lako roko ando ba to kem dogi a chet lami tao amia kem quartier gashi ta len ge guto ning tik ndo lenji bai ndoku tumata gi diko ge na utni do ba de guto krate Kade nubata anjin ge kuto indo doji kontu ndang lai be. Neke kojiko bunga ya tabe dana Jakob. Ade wai to dene na induba. Wala mandang bai dene na induba ta.
Bernice, ngani ada ke majite lama kolet ik nilde tabi. Sei goto tabi. Marandu ananan biar kelayo yang gonde ke jang ke ngokonde merci tabi. Merci tabi ni ba goto kondo jadi ndo ke jogi di siri na u to koto ikembe ke jamat la dinga to jugo mo ikarantu. Ni ne ge goto elen ningti kondo samaji yari ndo ku bini ndo ku jogi di ndo ko na u ni ba ikem. Wari re ne kadu ande jine iglis tu asamble kristian dembe e. O indo ko na le nenge guto ning tu nang lai bem ber klai ondo na ni per serafe sab dera se murumo na den si singa ko le kjia ge ne ronil duba ngar enji kambe ko pari o nan do de yo to lu mrober iko bernar ke bebura kumde ke kaira masri jairis di kambe ko mundo Sehingga dia kemanang ke kemkan biar kita murum tulum ke ibe bura ke manang ni nanan si biar kelayun tu. Biar anak kera. Biar kau jambang ji egzal te. Ika no jambang ya lau main ya moba. Dau be mania le. Be tuan bay ya emi. Jingga wa asuma Emmanuel ike jan tapol ngani ani kenge guto na tol chiga wakala ake ngani ani kenge guto ngara sema teyo nandan kerangai sehingga koje ngga kongde ke ake ngande ke made tade ke singenan gerin si ke tamajia si malangan nairai waji kiamdaya si ke rode tu Doyo tiang ko kondo ke jia ke bende dembai roman banji dembai roman banji ni ba kutu kondo joy na ji kembal ku tu jo ku jo kan ke me do tu kembe ke nyame na la wele ni ning ti ke do siri na ji ko kuman ko kutu adi kembe ke be banji tu adi su prefecture lar na mai mera na kranto na nti singe de ke marang ke kanto andum kanto gaji bien lar manai Bai bukum gore ake doba gesar ke malang nadin komuniti laga kuku mundu singini rai bi jaman atla nadin ke jerambe te jingam yo sekretar general ya konsep provinsial ku logo nuksi oriental de oi ke ala dainge kladum bai i sekretar general ke provinsi ku logo nuksi dantal to oi ke duju ji gau ant Antoine Ndikambe ke Bruxelles te ke Coral Lavoie di Berger te numéro 7 car de Jumar dan si Krangai ba si go su pago cadre permanent et ressortissant ke bimba inji te ala ba ne CPRB si ma de klan ke direction générale et impôt te si nge ta kem ke église évangélique de frère ke mundu to si nge ke bimba inji te Madu beda ke tengah muka ke ikut jangan kerja arde jom orang tuat naji kena lalu tu dosis sih kini rasa tu macam malang mana sekarang dengan disi kembiran nak keran total ni nupa ta sekade aika keram aja sini malang kari inden si kari kendo iya mabutu biar nupa ke kembi bel tu eh korenche ni ni ikut gidi mi kelan ikut mi gidi so so nupa ada nupa ko dia letak kade ke jitoi nupa ngan wajin ya kutu nupa dan lokma aja kem kombi yang tu Kalas biar kita tonton tadi jauh rocok buat Gabriel tu bangun pak doh pak girku jarak tu.